0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Hai, selamat datang with me on Jogging Joget in the Morning. And yep, udah jam 7:38 juga. Dan sekarang udah masuk interval kedua berarti ya. Udah pada OTW nih, udah OTW nganterin adiknya sekolah, OTW kerja atau OTW kuliah, hati-hati di jalan ya. Bisa dipadet gitu ya kan. Lagi daerah-daerah yang sibuk tuh, yang mau ke arah Semanti tuh. Wah, macet tuh kayaknya ya. Atau gak yang sekolah tuh yang di atas aja yang deket NBS ya, SMP 5 ya tuh macetnya. Anak sekolah tuh yang nyebrang ya. Diharapkan ya buat yang mau bawa motor apalagi anak sekolah, kalau misalnya belum punya SIM jangan dulu ya, terus juga pakai helmnya. Atau deh bang, gak enakan kalau pakai helm mah berat. Nah, yang satu naik angkot wayanya. Dan Abi bakal spill untuk berita lokal terkini, dimana Abi ikuti please komen update. Ada ini nih berita yang ini lagi. Yap, ini baru di tengah malam sih ini scrolling update ya. Itu jam 11 malam ini. Masih terbilang update ya. Dan pengeroyokan terhadap Rafiq Andrian 27 tahun. Ya, seorang satpam SPPG di wilayah Sukabumi enggak hanya ninggalin luka serius pada tubuh korban, motor, tas dan telepon genggam miliknya juga sempat menghilang dari lokasi setelah kejadian. Kejadian apa? Jadi Rafiq menjadi korban pengeroyokan sekelompok berandal motor pada Jumat 7 Agustus kemarin ya, sekitar pukul 1 dini hari ini. Ya, saat itu ia sedang menjalankan tugas membeli garam ke pasar Cisaat bersama seorang asisten lapangan. Nah, si korban, Meisha Dea Najwa, mengatakan setelah pengeroyokan terjadi, rekannya sempat kembali ke lokasi untuk mencari motor milik Rafiq, namun kendaraan tersebut sudah tidak ditemukan. Ya, berandalnya nih, kalau dari lihat dari subtitlenya ya, berandal motornya tuh ya berbendera Persib gitu. Ini ada kemungkinan abis nonton Persib apa gimana gitu ya kan, Abi juga kurang tahu. Kemungkinan sih iya ya, tempo hari kan itu ada pertandingan juga kan Persib. Nah, Meisha menduga motor dan barang-barang milik suaminya sempat dibawa oleh kelompok berandal motor yang melakukan pengeroyokan. Namun, keesokan paginya saat keluarga hendak membuat laporan ke Polres, mereka justru mendapatkan informasi bahwa tersebut motornya ya udah berada di kantor kepolisian. Nah, menurut Meisha, informasi yang diterima keluarga menyebutkan bahwa warga menemukan motor, tas, dan telepon genggam tersebut pada pagi hari dalam kondisi tidak diketahui siapa pemiliknya. Warga pun telah membuat laporan polisi, namun motor milik Rafiq hingga kini belum dapat diambil karena masih berkaitan dengan proses penanganan perkara. Selain persoalan barang milik korban, keluarga juga menduga kelompok yang melakukan pengeroyokan merupakan kelompok pendukung Persib Bandung. Kayaknya sih, Abi yakin ya, yang supporter-supporter Persib itu enggak kayak gini. Mereka tuh cuman pengen isu aja gak sih yang sama. Aslinya mereka tuh gak nonton gitu. Karena Abi juga lihat ya, ada yang emang gak nonton, tapi mereka tuh pada diem di gang insan muda. Aku lihat tuh pada diem gitu, mereka gak nonton. Padahal si Persib itu lagi tanding gitu ya kan. Mereka tuh cuman mau geber-geber kenal pot doang gitu. Gitu, banyaknya kayak gitu sih. Itu bocil-bocil itu. Ya, anak-anak SMA paling gitu mah. Dan dugaan tersebut menurut Meisha didasarkan pada rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan sejumlah orang membawa atau mengibarkan bendera Persib saat kejadian. Meisha menegaskan informasi tersebut merupakan dugaan berdasarkan rekaman CCTV ya. Jadi ini based on CCTV yang dimana terekam jelas banget itu bendera Persib ya itu. Dan Meisha juga sempat bilang kalau Rafiq ini mengalami luka akibat senjata tajam ya, di sekitar alis, dekat mata, serta bagian belakang kepala. Ya Allah. Kasus pengeroyokan tersebut kini telah dilaporkan kepada kepolisian dan keluarga berharap rekaman CCTV, keterangan saksi, serta barang-barang korban yang telah diamankan dapat membantu polisi mengungkap para pelaku. Harusnya sih cepat ketangkap ya. Ini pertama dari mukanya udah jelas sih. Selamat Abi ya. Please lah ya, kalau emang mau nonton aja, jangan anarkis kayak gitu, apalagi panelisme kayak gini. Apa sih, 2026 masih kayak gini loh, gak bisa kah hidup damai gitu? Emang keren ya kayak gitu? Enggak sih, gak keren, boro-boro gitu.
orang mah nggak ada yang mandang lo keren gitu kayak gini tuh. Bahkan warga-warga yang apa sih, yang mungkin ngedengerin suara knalpotnya aja udah risih gitu, apalagi kayak pengeroyokan kayak gini. Sama beraninya keroyokan gitu ya kan, nggak satu lawan satu. Kalau malah satu lawan satu gitu di ring kayak gitu, udah keroyokan gitu ya kan, maling gitu ya, moga aja cepet ketangkep pelakunya ya, walaupun ujung-ujungnya klarifikasi gitu ya kan, sambil apa sih namanya minta maaf gitu ya kan, dan saya menyesal, terus pakai apa sih, pakai samping, pakai sarung, pakai peci gitu, starter pack klarifikasi di polsek kan kayak gitu ya. Kalau udah ketangkep gitu ya, moga aja jera, apa sih hukuman yang paling jera tuh gitu ya kan, kalau selain di penjara, apalagi kalau misalnya ntar si pelaku ini di bawah umur, ah kalau misalnya ada keringanan, enggak sih, itu tidak membantu sama sekali ya untuk mengurangi tindakan-tindakan seperti ini.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Oke, Insan Muda masih bareng Abi ya di acara jogging-jogging in the morning this morning at 8:27 ya. Yeah. Ya, di mana sekarang Abi mau spill lagi untuk berita lokal terkininya ya. Yang masih Abi kutip dari newscomingupdate.com, Insan Muda, buat nemenin aktivitas kamu ya, kayaknya udah pada nyampe tempat kerja, sekolah, kuliah kali ya. Kita menjaga kesehatan and have a nice day, Insan Muda. Ya, ini pray for ini ya, apa namanya, yang di simpenan, apalagi yang tadi di apa sih, tadi ada admin Gunung Gede Pangrango ya, karena kan kebakaran dan aksesnya masih nggak bisa gitu kan, dan sekarang sih masih kebakaran ya. Tadi itu ada yang apa sih, admin yang punya campingnya gitu loh, yang tempat sewa campingnya, tadi sempat nonton live Abi gitu kan, dan emang sekarang tuh masih kebakaran. Jadi kita doain ya buat mereka-mereka, relawan-relawan juga, para warga di sana tetap hati-hati, punya lancar aja lah ya, dan bisa kembali seperti semula. Ya, ada kebakaran lainnya juga nih yang nyaris menjalar ke pemukiman warga ya, di Simpenan, Insan Muda ya, di Simpenan Sukabumi. Dan kebakaran lahan terjadi lagi nih ya di Kampung Lembur Sawah ya. Ini di RT 14 RW 3 Desa Cibuntu, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Minggu kemarin ya, sekitar pukul 6 malam lah ya, ini pas maghrib. Nah, kobaran api membakar lahan kosong milik warga dengan luas sekitar 5.000 meter persegi. Nah, kondisi sempat mengkhawatirkan ya, karena titik api hanya berjarak 5 meter dari pemukiman warga. Petugas penanggulangan bencana Kecamatan atau P2BK Simpenan dan di Sulaiman mengatakan sedikitnya 30 rumah warga sempat berada dalam ancaman kobaran api. Menurut Dandi, api berhasil dikendalikan setelah petugas pemadam kebakaran bersama masyarakat melakukan penanganan secara gotong royong. Kebakaran tersebut menghanguskan lahan milik warga bernama Haji Ahmad dan Haji Uton dengan luas sekitar 5.000 meter persegi. Dan tidak ada korban jiwa ya ataupun korban luka di kejadian ini, Insan Muda. Dan apinya juga nggak sampai ngerembet ke pemukiman warga sih ya. Dan penyebabnya sendiri belum dipastiin nih. Dan berdasarkan informasi awal ya, itu dari ulah yang gak bertanggung jawab ya, oknum gitu ya kan, yang gak ketahuan, entah itu emang dari puntung rokok atau gimana gitu kan. Awalnya tuh pasti dari yang kecil-kecil dulu, emang tiba-tiba ada api gitu ya kan, jam 6 sore gitu ya kan, kayaknya gak mungkin juga gitu ya kan, orang mau siang-siang panas juga itu jam 6 sore maksudnya 6 sore udah panas, memang masih panas gitu ya kan. Dan petugas dan masyarakat kemudian melakukan pendinginan di sekitar lokasi untuk memastikan tidak terdapat bara maupun titik api yang berpotensi kembali memicu kebakaran. Masyarakat juga diimbau ya untuk waspada terus dan tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan secara sembarangan, terutama saat kondisi lahan kering dan mudah terbakar ya. Ya, dan diperhatikan juga mungkin ya, jika ada anak-anak yang main kesana, kadang kan ada aja gitu ya kan, dari keisengan gitu ya kan, atau enggak ya, bisa aja dari puntung rokok yang dibuang ke situ gitu, akibat ulah-ulah kecil lah ya, atau ulah-ulah iseng, itu bisa menyebabkan dan juga impact yang cukup besar, apalagi ke warga-warga yang dekat lahan situ.

Okay, 92.3 MBS FM Sukabumi's number one hits music station. Yap, rasa kita sudah di penghujung acara, di acara jogging untuk hari ini, Insan Muda. So, thank you buat kamu yang nyimak acara jogging bareng Abi sampai selesai. Dan mohon maaf tidak biji gerak salah-salah kata selama Abi siaran ya. Thank you juga yang udah live tadi nonton Abi dan juga give Abi. Dan abis ini ada acara menarik lagi, pasti kakak seru ya. Ini kita salam-salam tipis ya. Ada Tommy Virgo, ada Harun Al Rashid, ada Itnai juga ya. Ada Aminah, Peti Hariati di Cikaret mau salam katanya ya, buat anak. Juga Nur Hayati, Aba Waisa, Bobo, dan juga Amir Udin ya, thank you. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit dari Wong Siar. And I'll see you again. Have a nice day.

Again, Insan Muda 92.3 WS FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat pagi Insan Muda, dan di pagi harinya ditemenin bareng Shiva ya, di acara Indonesia Satu Aja. Jadi buat kamu yang mau request lagu Indonya, langsung aja ke Facebook ataupun mungkin di Instagram atau mungkin di live TikTok juga boleh ya, karena nanti Shiva bakal live TikTok juga di TikTok kita di @nbsfm Sukabumi. Shiva tunggu sampai dengan jam 11 siangnya.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry gas nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
0: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

pagi Insan Muda, masih bareng Syifa ya yang temenin kamu tentunya di acara ini. Oke, dan di sini kita bakal langsung aja nih buat bacain requestannya yang udah masuk nih ya. Di Facebooknya ada dari Kak Itna yang udah hadir dari Ciamis, terus juga ada dari Kak Sadinnya juga nih. Selamat pagi, katanya selamat pagi juga. Dari Kak Fitrinya juga katanya mau request lagunya Lobo yang salah. Lobo salah, coba aku cek dulu ya, ada gak lagunya salah dari Lobo. Oke, salah dari Lobo. Ini lagu dulu ya berarti ya. Oke, lagunya udah aman, udah Syifa simpen di track yang pertama. Lanjut lagi, kita bakalan masuk di Insta story-nya nih. Coba kita lihat ada siapa aja nih yang udah masuk. Karena tadi Syifa lihat udah mulai banyak nih ya di Insta story-nya nih Insan Muda. Oke, di Insta story di sini coba kita lihat ada siapa aja. Ada dari Kak Farisa underscore Naura, katanya mau request lagunya Cegil dari Nabila Takiyah. Boleh dong ya. Cegil, cewek gila. Cegil, siapa di sini yang Cegil? Oke, Cegil juga lagunya udah aman. Dan lanjut lagi ya di Instastory, ini masih di Instastory ya. Ada dari Kak Dreysoy 90, katanya mau request lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa. Boleh, Jagat Rasa. Oke, Jagat Rasa juga lagunya udah aman, udah Syifa simpen di track yang ketiga ya. Lanjut lagi ya, di sini ada dari Kak Selination.fm, katanya mau request lagunya Sumpah Mati by Selina. Boleh, Sumpah Mati. Oke, lagunya udah aman ya, udah Syifa simpen di track yang keempat. Dan satu lagi kita masuk ke TikToknya kali ya. Kita lihat di TikTok ada siapa aja nih yang udah masuk. Coba, apakah udah ada requestnya? Karena Syifa udah live TikTok juga, jadi buat kamu yang mau sambil ngobrol-ngobrol bisa langsung aja join di @nbsapansukabumi ya. Oke, ada dari KJN Patron ya, katanya mau request lagunya Salma Hacu. Ada tidak? Ada dong, Hacu dari Salma Salsabil ya. Oke, lagunya udah aman dan kita langsung aja kali ya buat puterin lagunya. Yang pertama ada lagunya dari Lobo, Salah.

Insan muda, kamu lagi cari rumah pertama dengan harga yang terjangkau, terus juga lokasinya yang nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Nah, rekomendasi ini perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi ada Graha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi ini, insan muda ya. Dan rumah tipe 30/60 ini tuh dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan dan keluarga, tentunya menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, terus juga finishing plaster, aci dan juga cat, lantai keramik 40x40, terus juga keramik kamar mandi itu 20x20 ya, atap juga menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan juga tahan lama pastinya. Dan untuk kenyamanan rumah nih ya, dilengkapi dengan daya listrik 900 watt, terus juga plafon gypsum dengan rangka hollow, terus juga kusen aluminium pada bagian depan serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga nih area carport untuk rabat beton dan juga halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga pastinya. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga bisa mendapatkan berbagai keuntungan lokasi ya, yaitu dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, terus juga exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Dan tentunya lingkungannya juga asri ya, dengan pemandangan pegunungan, terus juga akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Dan khusus buat insan muda nih, saat ini tuh tersedia promo DP mulai 2 jutaan, terus juga gratis pemasangan wifi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih pastinya. Pokoknya langsung aja hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang di Kampung Legok Nyanang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Karena Graha Mandiri Cikujang punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

dia ya dari Fatin. Yang dimana lagu ini tuh sempet rame ya pada masanya gak sih insan muda. Okay, dan gak kerasa udah jam 10 aja nih insan muda. Di sini kita bakal lanjut lagi kali ya buat bacain lagi nih untuk requestan yang udah masuknya. Tadi tuh di TikTok udah ada dari siapa ya? Coba sebentar. Oke, ada dari Kak Dede katanya mau request lagunya Budi Doremi, judulnya 12345. Oke, 12345 ya, lagunya udah Syifa simpan di track yang pertama ya. Terus lanjut lagi, ada juga dari Kak Anis nih katanya mau lagu Marcel yang mana aja boleh. Dan di sini Syifa pilih yang ini kali ya, yang judulnya tuh Kini. Kini dari Marcel ya. Dan lanjut lagi

ya. Di sini ada dari Kak Yani Meliani juga, katanya mau request lagunya Rizky Febian yang Cuek. Wih, mana ada aku cuek, apalagi gak mikirin kamu. Tapi enak gak tuh, emang enak banget sih lagu ini sih. Gitu ya, kayak lagu Rizky itu kayak enak-enak semua gak sih? Terngiang-ngiang gitu sih liriknya tuh. Dan lagunya tuh kayak cocok banget buat yang lagi butterfly era gak sih semua lagunya? Hampir semuanya gitu kan. Lagu ini, terus juga lagu yang terbarunya tuh yang kemarin tuh, yang Alama juga sama. Pokoknya semuanya tuh kayak pasti lagu-lagunya tuh lagu-lagu bucin gitu. Oke, dan lanjut lagi kali ya, kita bakalan masuk sekarang ke instastory-nya. Nih, coba kita lihat di instastory, udah ada siapa lagi nih, coba. Oke, di instastory di sini ada dari Kak I Love Underscore Win, katanya mau request lagunya Rosa, judulnya Sekali Ini Saja. Sekali ini saja, nggak dua kali aja nih. Sekali ini saja, tapi dari Rosa nggak ada, ternyata adanya dari Glenn Fredly. Jadi mungkin buat Kak Win bisa request ulang ya. Lanjut lagi di sini ada dari Kak Cindy NR, katanya mau request lagunya February dari Roni Parulian. Coba aku cek lagunya udah ada belum ya, soalnya kayak ini lagu baru ya. Oh udah ada ternyata, oke siap ya. Lagunya udah aman, udah coba simpen di track yang keempat. Dan satu lagi kali ya, di sini ada dari di sini banyak banget yang request lagu Februari ternyata ya. Coba kita lihat lagi ada dari siapa aja. Ada dari Kak Zatia Finovi, katanya mau request lagunya Liodra, Pura-pura. Aduh, pura-pura, pura-pura kenapa tuh? Pura-pura lupa, padahal aslinya enggak. Oke, lagunya aman ya, dan kita bakal langsung aja buat puterin lagunya. Yang pertama ada lagunya dari Budi Doremi, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: classic.
1: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
2: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
3: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
2: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
3: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
2: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
3: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
2: Wah, pasti mahal ya?
3: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
2: Serius? Mulai 300 jutaan?
3: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
2: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
3: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan.
1: Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, Insan Muda 92.9 Rembesa FM Sukabumi number one hits music station. Terima kasih Insan Muda ya udah station nih, karena emang gak kerasa banget nih udah di penghujung acara aja. Syifa temenin kamu di acara Indonesia satu aja. Jadi Syifa harus pamit nih Insan Muda. Terima kasih ya. Dan abis ini kamu bakal temenin barengan dengan Kevin ya di acara FYP for your page. Oke, okay? Dan di sini Syifa yang bertugas pamit. See you next time and bye-bye.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Look at everyone, 92.3 BS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan sama dengan kamu masih kami temenin di NBS dari Top 30 Countdown di Best Chart Showington. Dan kita udah masuk di puncak acara yang sama, dan kita bakal review untuk trailer terpanas di minggu ini. Dan langsung kami preview sama dia untuk track yang ada di urutan kelima. Dan ini ada intro tracknya dari Telus Tejo. And congratulations, ini dia previewnya untuk kamu.

Ya, yeah, and congratulations buat Ring dari Tulus, Teh Hijau, Islam Muda. Ini adalah fase yang dimana Tulus bilang sih, ya sudah putus tuh kita gak harus buru-buru buat ngelakuin hal-hal cinta lainnya, Islam Muda, yang berbau-bau percintaan. Kita gak boleh memulai hubungan baru dulu. Kayak kenapa sih gak nikmatin dulu diri sendiri, me time, dengan nikmatin secangkir Teh Hijau. Karena memang Islam Muda, kalau abis putus tuh ya baiknya kita sendiri dulu gak sih, Islam Muda? Jangan sibuk untuk mencari pengganti ya. Apalagi kalau kita lagi bingung harus ganti sama siapa kira-kira apa. Itu gak boleh kita paksakan ya. Dan masih Idol Listrik di urutan keempat, ini ada salah satu talentnya dari Universal Music Indonesia, dari Vanessa Zee, dengan track berjudul Menjauh.

Dan unggul satu trik di belakangnya dari Vanessa Z. Selamat dia, ini ada detailnya Hits Records, yang mana ini sebelumnya sempat jadi posisi pertama dan sekarang harus turun di peringkat ketiga. Selamat dia, dua peringkat dari posisi sebelumnya. Dan ini dari Samuel Cipta dengan track berjudul Jagat Rasa. Kau

Ya, lagu Jakarta Rasa Insan Muda yang dirilis oleh Samuel Cipta di 22 Mei 2026 ini tuh punya makna tentang alam rasa manusia gitu loh, dimana cinta ini diposisikan sebagai perasaan terbesarnya manusia gitu. Insan Muda, ya manusia tanpa cinta gak bisa hidup dong Insan Muda. Dan ngibaratin hati sebagai semesta gitu loh, tempat manusia itu selalu kembali pulang sejauh apapun mereka melangkah. Dan ya kalau kita lihat dari kata jagatnya aja itu artinya udah semesta ya. Dan rasa itu adalah perasaan manusia yang samuda. Jadi adalah tentang alam semesta yang ada di dalam jiwa kita, yaitu hati tadi yang samuda jika terasa. Dan satu terbangnya dari Samuel Cipta ini ada Indolist Track-nya dari Nabila Takiyah nih, buat kamu yang suka ngejar dia secara ugal-ugalan. Ini dia yang samuda track-nya, Cegil.

Dan satu lagi, selamat datang melakukan gaming preview di urutan pertama. Selamat datang untuk edisi NBS Daily hari ini. And congratulations Fajar Nur. Salah apa aku?

Yeah, dan akhirnya sama datangnya dari Fajar Nur memuncaki NBS Daily Top 30 ya. Lagu tentang rasa lelah, kecewa, dan kebingungan seseorang dalam hubungan asmara ya. Dan POV di sini tuh dari Fajar yang dia tuh ngerasa selalu berjuang sendirian, sementara pasangannya tuh terus memberikan luka, kesedihan, dan ngancurin hatinya berulang kali. Sampai akhirnya Fajar tuh dalam diam dia bilang, salah apa sih aku gitu, sampai segitunya sama dia. Dan ini tetap perjuangan sebelah pihaknya sama dia. Memang kalau cinta udah berat sebelah tuh kayaknya udah gak bisa dipertahankan gak sih sama dia, karena ada seseorang yang ngerasa dirinya tuh lelah berjuang. Karena memang dari awal itu yang berjuang tuh ya dia sendiri dalam hubungan, yang mempertahankan hubungan tuh selalu dia. Dan itu adalah siklus kekecewaan yang pastinya cukup besar sama dia kalau terus dijalanin ya. Sampai akhirnya dia sadar, ya salah apa aku. Dan akhirnya dia jadi bingung gitu kan, mau dilanjutkah atau enggak. Ya dilanjut sakit, enggak juga sakit. Tinggal kita pilih aja mana sakitnya yang sakit banget ya, atau sakit aja. Tapi sebenarnya sakit-sakit banget sih Samuda. Tapi mendingan kita sakit sekali daripada sakit setiap hari gak sih Samuda. Untuk bersamanya, mendingan sakit pas lagi ya putusin dia mungkin. Karena sesuatu yang udah gak bisa dipaksakan itu ya, mungkin termasuk tadi cinta yang udah berat sebelah sama udah gak bisa dipertahanin lagi. Karena ya mau segimana pun kita mencoba untuk ngebangun, dia akan selalu coba buat meruntuhin hubungan. By the way sama udah di penghujung acara aja nih, Kevin harus undur pamit dari ruang dari kamu. Thanks for all your stay tune and sorry to say kalau aku ada salah kata ya. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu sama udah. And thanks to all music label for today. Abis ini kamu bakalan ditemukan barengan Abi di acara Prime Time. See you next time and bye bye.

like there's nothing new for me to say. Hello, kini itu penterian biasa FM Suka Bumi's number one hits music station. What's cooking, good looking, and how was your day? After a long, long, long day. Ya, yeah. Moga hari kamu menyenangkan ya. Dan Abi yang bakal temenin kamu kali ini selama 3 jam ke depan di acara Prime Time dengan berita, traffic, dan juga berita lokal. Buat kalian penasaran, dari mana aja lagi kemacetan untuk hari ini biar kamu bisa lewat mana gitu ya kan. Oh, ini kemacetan, ini lewat sini saja. Ini kan bias. Canda ya, ya, dan Abi juga bakal up to date soal berita lokalnya yang pasti dari sumber aktual, dan Abi juga bakal live nanti di TikTok MBS FM dengan lagu yang cozy and chill, just to make your day.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

ku titipkan percaya tanpa sekalipun curiga, sampai waktu menancapkan pedang kepada mataku yang lelah berlinang, mengakar sebagai sepi, merantai menjelma api, membakar hidup-hidup yang sejatinya telah redup tentang kita. Dalam setiap pujian, kejutan, senyum yang kau goreskan, peluk yang kau hadirkan, aman oleh khianat yang telah kau rencanakan. Dan bisa-bisanya kau tetap berlaku biasa setelah segalanya kau buat binasa. Pergilah, pergilah menuju ruang yang telah menggantikan kenang. Kelak pagi akan menyapamu dengan sesal yang bertamu. Tak ada yang bisa kau sajikan kecuali sedih yang tenggelam dari perih berbalut.

Alright, stay with me on Prime Time. It's time to spill the traffic news for today. Ya, di jam 16.45 untuk kemacetan dari kota Sukabumi. Langsung saya dari Jalan Bayangkara. Di sini Jalan Bayangkara dari ujung ke ujung aman sih, paling pertigaan Jalan Keramat aja sama perempatan Jalan Kebandungan, di situ aja sih macetnya. Dan kita langsung ke Surken. Di sini ada bubaran anak sekolah ya, SMP 9 sampai YB itu macet ya. Sampai YB, tahu YB Yona Bakti di situ. Nah, di situ Insan Muda. Itu bubaran anak sekolah biasalah macet ya. Dan sampai ke lampu merah bundaran samping Labdek itu aman-aman aja, lagi pemadatan dikit aja. Dan kita ke depan kantor pelayanan pajak Kota Sukabumi di Jalan RM Martadinata itu ada pemadatan sampai pertigaan Gang Ajid ya. Kita tarik lancar lagi sampai depan SDMW itu bubaran anak sekolah lagi ya. Macet sampai depan MBS juga tuh lumayan padat. Nah, di Siliwangi nih ya, nih Siliwangi. Ini arah pintu Hengnya nih macet nih. Dari Gang Ridho Galih ini lumayan. Nah, kalau untuk ke arah Kota Paris, ini Kota Parisnya asih aman-aman aja. Paling mau arah ke kota, kayak ke depan, apa ini namanya, City Mall ya. City Mall macet nih. Ahoy! Ya. Seperti biasa sih. Udah gak aneh. Dan ini kita tarik lancar lagi sampai Tugu Jambang Mandiri. Di situ ada kemacetan Insan Muda ya. Dan kita lancar lagi buat yang ke arah Cisaat ya, ini dirambai paling macetnya ya sampai depan Distuk Capil Kabupaten Sukabumi. Dan kita lancar lagi sampai depan Polsek Cisaat. Nah, itu ada macet tuh Polsek Cisaat ya sampai pertigaan Jalan Veteran. Untuk kemacetannya kamu bakal ketemu lagi di pertigaan Jalan Cibatu Sukasari. Kita lancar lagi sampai Jalan Cibaraja, macet gitu. Apalagi ke UJ nih, buat kamu yang mau ke arah UJ, ke arah Cibolang Kaler ya. Sekarang sih di sini udah nggak ada indikator jalan yang ditutup ya. Kemungkinan sih udah dibuka ya. Kalau udah ada nggak ada indikatornya, soalnya nih pas apa namanya yang arah ke Jalan Lingkar Selatan ini nggak padat kayak kemarin-kemarin gitu waktu jalannya ditutup. Tapi masih ada ini sih zona konstruksi, jadi ya macet-macet mah wajar lah ya. Nah, ini udah macetnya tuh lumayan tuh sampai Jalan Cikaroya macetnya Insan Muda. Pagi yang mau ke arah Cibadak udah biasa lah ya. Ini dari Masjid Al Ilah Cikukulu nih, lumayan panjang ya sampai Musola Cikukulu di situ. Kita tek lancar ya. Sampai klinik Dr. Arya Primansyah ya di situ. Yang mau masuk ke stasiun Karang Tengah dari situ macetnya sampai situ Insan Muda. Dan kita tek lancar lagi sampai ke kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Ya, di situ di Karang Tengah Cibadak. Panjang macetnya nih sampai depan Samsat Cibadak Kabupaten Sukabumi. Dan kita tarik lancar lagi sampai RSUD Sekarwangi. Ya, ada kemacetan, dan RSDK Cibadak juga macet. Apalagi seperti biasa yang mau ke arah Bogor ya. Ini dari RSDK Cibadak aja udah macet ini sampai arah ini apa namanya yang mau ke stasiun Cibadak ya. Nah, di situ udah macet di situ tuh. Tapi kalau misalnya mau ke Bogornya sih aman-aman aja, paling dikit-dikit sih kayak ya di RS Alta Medika ya, di situ macetnya. Paling di situ aja. Untuk yang arah pintu hack ke Sukaraja dan juga Cianjur gimana? Kita bakal spill ya. Dari pintu hack ini macet merah seperti biasa. Gak seperti biasa sih, justru gak biasa ini. Merah biasanya sih oranye kuning gitu loh. Nah, merahnya tuh dikit sih sampai pertigaan Jalan Sam sih. Paling kuningnya ini sampai Semanti. Panjang sih. Ya bukan anak sekolah sih, ya udahlah. Dan kita terlancar lagi sampai depan Primaya Hospital sampai Hermina Hospital, di situ macetnya. Dan dari apa namanya, dari situ kita tarik lancar lagi untuk di dan untuk ke arah sekarangnya sih amannya bundaran, dari bundaran sampai ini apa namanya Cimangkok ya, lebih tepatnya di SPBU Cimangkok itu ada pemadatan, bahkan macet kalau kamu mau sampai ke Puskesmas Kikbrong. Di situ macet seperti biasa. Dan ke arah Cianjur
aman-aman aja. Paling ya di warung kondang, perempatan warung kondang, terus di Rancagong, kayak biasa aja. Yang terpenting mah hati-hati di jalan, cek kendaraan, cek rem, cek gas juga. Oke, gas. Enggak ya. Dan kalau misalnya ngantuk, mending kamu minggir dulu ya. Jangan sampai maksain. Itu kasih buat kamu yang terlalu larut ke dalam dunia buku. Buku manga apalagi. Saja manga.

Alright, stay with me, Insam Muda di prime time, yo. Dan sekarang udah masuk interval kedua. Dan nanti kita bicara mood kamu, Insam Muda, baru pulang kerja, sekolah, kuliah ya. Karena jam segini udah rawan macet ya. Dan mungkin yang baru masuk shift 2, yang mau shift malam, tetap jaga kesehatan. Mungkin kamu bawa dinner juga boleh ya. Jadi kamu ntar sampai sana makan dinner sampai tempat kerja, oke? Okay? Dan sambil juga Abi bakal spill berita lokal terkini yang pastinya Abi kutip dari sumber yang aktual dan juga ini paling update ya. Dan ini Abi kutip dari Sukabumi update. Ada pembangunan Insan Muda ya, tapi pembangunannya ini dihentikan ya karena sih informasi ini tuh nggak berizin ya. Ya, ini terjadi di Cibadak Insan Muda. Soal pembangunannya tuh lebih ke minimarket sih ini ya. Jadi pembangunan di samping kantor Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi yang diinformasikan itu bakal digunain sebagai gerai Alfamart yang mendapat perhatian Satpol PP Kasatpol PP di Kabupaten Sukabumi. Dan Satpol PP menyebut aktivitas pembangunan tersebut untuk sementara tuh diberhentikan karena pihak pemilik atau pelaksana belum dapat menunjukkan dokumen perizinan saat dilakukan pengecekan.

Ya, Komandan Regu atau Danru Lapangan Satpol PP Kabupaten Sukabumi Aditya Nugraha mengatakan informasi mengenai pembangunan tersebut diterima dari Kasih Trantip Kecamatan Cibadak ketika anggota Satpol PP sedang melakukan patroli. Ya, insya muda. Ini sama seperti halnya yang ada itu loh, bangunan yang ada di mana sih yang di Bayangkara itu, Insya Muda, yang samping bioskop Movieplex. Kalau saya tuh kan dulu tuh dirumorinnya tuh nggak ada izin gitu ya kan, tapi ya untuk catatan spesifiknya sih ya nggak ada informasi resmi gitu ya kan. Jadi ya lebih ketertunda atau gimana gitu ya kan. Sekarang kan itu jadi bangunan yang terbengkalai gitu ya kan, cuman kayak rangkanya aja gitu. Dan setelah menerima informasi tersebut, Satpol PP kemudian menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan terhadap pembangunan di lokasi. Aditya mengatakan apabila izin pembangunan belum keluar, pihaknya meminta agar tidak ada aktivitas pembangunan terlebih dahulu ya. Terus Satpol PP juga ya, ini nggak punya kewenangan untuk menerbitkan izin pembangunan. Menurutnya pihaknya hanya melakukan pengawasan di lapangan dan meminta aktivitas pembangunan dihentikan sementara apabila izin belum diterbitkan ya, belum ada terbitan.

Dan bangunan tersebut Insan Budaya pada minggu kemarin tanggal 9 sempat bikin warga panik ya, karena kepulan asap putih tebal terlihat dari area pembangunan sampai warga sekitar tuh khawatir terjadi kebakaran. Terus yang asap terlihat tuh sekitar pukul jam 7 malam ya. Itu sempat warga panik lantaran lokasinya berada di kawasan padat penduduk dan berdekatan dengan sejumlah fasilitas umum. Terus juga dilaporin ya kejadian tersebut kepada pihak lingkungan dan juga petugas. Nah, terus damkar tuh langsung datang ya untuk ngecek. Dan Komandan Posko V Damkar Cibadak IEP Yosepa bilang kalau pemeriksaan menunjukkan kepulan asap tersebut bukan berasal dari kebakaran bangunan ya. Nah, material yang dibakar berupa sisa kayu, plastik, kabel dan sejumlah puing material bangunan lainnya. Dan petugas juga melakukan pemadaman terhadap sisa pembakaran menggunakan satu unit kendaraan pemadam kebakaran dari Posko V Cibadak. Respect banget ya secepat itu damkar ya. Jadi ini lebih ke sisa-sisa sampah apa sih yang pretelan-pretelan gitu loh. Nah, itu yang bikin panik warga tuh karena emang ya mau sekecil apapun pasti ada asapnya gitu ya kan. Nah, itu yang bikin warga panik tuh. Dan ya moga aja enggak ada lagi, dan moga aja emang kalau dari pihak minimarketnya sendiri langsung ada izin ya. Bukannya apa-apa kan ini ya. Segala hal itu pasti ada izin juga, izinnya dulu kan, apalagi itu di wilayah yang emang di sampingnya ada penduduk dan juga terus ada apa sih namanya kayak kepengurusannya gitu loh ya guys ya. Jadi tidak sembarangan untuk langsung brek ada di situ tiba-tiba gitu ya kan. Kamu siapa? Kamu siapa?

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Hai, stay with me Insan Muda ya di acara Prime Time. Dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib Insan Muda buat kamu yang menjalankan ya. Dan sekarang kebetulan udah masuk interval ketiga juga. Dan ya, masih dengan berita lokal terkini. Mungkin buat kamu yang suka lewat jalan rumah sakit gitu, terus ngelewat tuh yang samping minimarket ada jalan Prana ya, yang sempat ditutup. Bahkan tadi waktu pagi-pagi ya, tuh abis ran jogging tadi, itu anak-anak sekolah tuh nggak lewat jalan Prana, itu lewat yang samping kirinya, bukan samping kanan yang jalan Prana, tapi samping kirinya itu pada masuk itulah. Emang itu sekolahan ya kata aku. Dan ya, sekarang sih udah ada pengecekan sih dari Wali Kota Sukabumi ya, Bapak Ayep Zaki. Ini abis kutip dari sukabumicity.com ya, Insan Muda. Langsung turun langsung ngecek ya pengerjaan pengecoran jalan Prana ini sendiri. Nah, dalam sidak tersebut Wali Kota menekankan bahwa kualitas pembangunan menjadi prioritas nomor satu, bukan sekedar mengejar cepat selesai. Pengerjaan harus dilakukan sesuai standar agar hasilnya kuat, kokoh, dan bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Sekarang udah itu udah kering ya. Tapi ya, komennya banyak yang banding-bandingin gitu ya kan, jalan ini belum, sabar ya, satu-satu, sabar ya, satu-satu. Oke, ntar juga ada pemerataan ini yang mungkin kota-kota Madya dulu gitu ya kan. Ya mungkin aja ada pemerataan juga ya, mungkin buat kamu yang ngeluh-ngeluh, nah videoin aja Insan Muda gitu ya kan, mungkin yang gak kejangkau sama pemerintah pusat juga, jadi adanya media mungkin bisa jadi apa namanya, alternatif lah ya. Biar dimention gitu ya kan, kayak kemarin tuh Jalan Gudang lah divideoin, kemention sama pemerintah langsung kan dibenerin. Atau gak mention Kang Deddy waktu ya, Kang Deddy jalan goreng. Ini mention. Bisa kayak gitu kan ya gak sih. But anyway, buat kamu yang udah cari jalan-jalan kesana kemari tapi belum nemu rumah yang pas sebagai rumah pertama kamu gitu ya kan, nah Abi punya rekomendasi buat kamu yang pengen cari rumah pertama dengan harga yang terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap juga, yaitu Graha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang udah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik KM, WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi, dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, eksit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, hingga perguruan tinggi, sampai sekolah juga ada ya. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat Insan Muda, saat ini tersedia promo DP mulai dari 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu udah bisa ngamanin unit pilihan kamu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Halo kalian tuh pendengar biasa FM Sukabumi number 1 hits music station. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. So thank you buat kamu udah nyimak acara prime time bareng abis sampai selesai. Dan abis ini ada acara menarik lainnya bakal ditemenin bareng Suspika. Dan yap, mohon maaf jika ada salah kata ya selama siaran. Dan abis yang bertugas di sini, simpamit dorong siar. Nah, see you again. Adios.

92.3 NBS FM Sukabumi's number one hit music station. Halo, selamat malam insan muda. Gimana nih kabarnya? Sekarang udah mendengar suara Sus Vika lagi di relasi request lagu sih ini. So buat kamu yang mau request lagu ataupun juga kamu nih yang lagi mau dengerin lagu-lagu favorit kamu atau yang sesuai nih sama suasana hati kamu sekarang, kayak Sus Vika ya sekarang kayaknya bakal puterin lagu-lagu yang falling in love, yang happy-happy gitu ya. Karena ya itu kalau suasana hati aku, kalau kamu kayak gimana? Makanya langsung request ke NBS Radio di story ataupun juga di Facebook, boleh sekali. Nah sekarang kita puterin dulu nih opening songnya, yang lagunya tuh bikin kayaknya gak baper-baper gitu ya. Karena juga lagu ini tuh menggambarkan kayak bentuk cinta sejati gitu, kayak dia tuh abadi gitu. Ada yang bisa tebak lagunya? Yap, ini dia, Nothing's Gonna Change My Life For You.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Nah, gimana nih Insan Muda, udah ngedengerin ya opening song yang super super panjang sih tadi? Karena kayaknya biar adil aja ya, tadi tuh keempat lagunya dari aku. Sekarang giliran dari kamu nih, aku bacain dulu dari Instagram ya. Yang pertama ada dari berbinar_fm, pengen lagu Selesai by Sabrina Lenur, katanya boleh. Aku masukin di track yang pertama deh. Dan yang kedua nih dari JRaysoy90, kayaknya nih username ini tuh tiap aku siaran pasti request lagu, bener-bener rajin gitu ya. Katanya pengen request lagu Samuel Cipta, Jagat Rasa. Dan lagunya pun sama-sama aja gitu, dari Samuel Cipta, Jagat Rasa juga. Oke, ada track yang kedua, dan juga dari Aha Kagak nih, katanya pengen remuk dari Angie Carvalho. Remuk lagi ya. Itu tuh udah pasti tiap siapapun yang siaran itu tuh pasti ada aja gitu loh. Dan juga yang terakhir dari Bang Fahri, pengen Indra Sinaga Yang Mana Aja katanya. Ya udah, aku masukin Indra Sinaga Yang Menikmati Cinta. Oke? Yuk, ini udah 4 lagu nih aku puterin, nanti sisanya aku bakal bacain lagi. Tenang ya Insan Muda, yuk yang pertama ada Selesai dari Sabrina Lenur.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Nah, gimana nih udah ngedengerin requestan lagu dari yang pertama di Insan Muda ya? Sekarang udah waktunya juga aku buat bacain lagi requestan kamu. Tapi berhubung di Instagram juga masih banyak nih, jadi kita jalan-jalannya di Instagram dulu. Dan kita bacain dulu nih yang pertama, ada dari Nikesha. Katanya pengen request lagu Evaluasi dari Hindia. Ini tuh kayak lagu-lagu vibes anak SMA. Enggak juga sih, tapi lebih ke kayak anak SMA tuh sekarang tuh lebih sering banget dengerin lagu-lagu Hindia, apalagi yang evaluasi gitu di story-story mereka ataupun juga playlist-playlistnya mereka. Oke, yang kedua nih dari Anissa Putri, pengen Right Now dari One Direction. Lah, kayaknya kita satu selera deh lagunya. Soalnya lagu ini juga sering aku dengerin banget tiap hari ya, kayak mau berangkat kemanapun atau pulang kemanapun gitu. Dan nextnya kali ini kayaknya dia tuh tipikal yang update banget sama FYP ya, karena dia tuh request lagu Celine Dion yang To Love You More. Ini kan lagi update banget ya, lagi hype banget gitu loh di TikTok. Jadi kayaknya ya, mungkin ini siapa nih username-nya nih? Oke, ternyata dari Keiza katanya. Oke, yang berikutnya nih, A Million Dreams, The Greatest Showman. Wah, itu os dari lagunya, dari filmnya ya, dari filmnya yang judulnya ya, itu dia, The Greatest Showman. Itu tuh lagu yang sangat-sangat menginspirasi ya, karena ya ada judulnya aja, A Million Dreams gitu. Jadi cocok banget nih buat kita yang lagi mengejar mimpi, mengejar sesuatu. Oke, kita dengerin yang pertama dulu, yang ada Evaluasi dari Hindia.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Wow, tadi benar-benar bikin energik ya, kayak lebih menyadarkan terkait masa depan yang kita. Oke, sekarang kayaknya kita puterin lagu lagi nih sesuai requestan juga ya, karena nggak ada habisnya juga nih yang request banyak terus ya. Dan kali ini aku bacain request yang pertama itu dari siapa nih namanya nih? Dari Shafira, katanya pengen lagu From This Moment On dari Shania Twain. Oke, aku masukin di track yang pertama. And then yang kedua nih ada dari siapa ya ini ya? Oke, dari Najla, katanya pengen A Thousand Years Christina Perri. Ini tuh lagu yang bikin kayak kita tuh menyadari kalau kita tuh kayak lagi masih kecil gitu. Pokoknya bikin haru gitu ya vibesnya tuh. Oke, masih ada juga nih dari Webby Deliana, pengennya All of Me dari John Legend katanya. Oke, aku masukin juga di track yang ketiga. Dan juga langsung nih pengen Scars to Your Beautiful katanya nih dari Salwa. Oke deh, aku puterin lagu yang pertama ada From This Moment On dari Shania Twain.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

sih, dengerin lagu yang terakhir tuh rasanya aku kayak flashback gitu loh. Karena Scars to Your Beautiful itu kan lagu di tahun 2020 ya. Jadi benar-benar kayak aku tuh dibawa ke masa lalu gitu. Oke, sekarang kita last request aku bacain. Kita jalan-jalan ke platform lain ya. Yang pertama ada Dandelions dari Ruth B. Itu tuh request dari siapa nih namanya, Muhammad Ihsan Ramadan. Katanya oke, aku putarin ya di track yang pertama. And then yang kedua ada Merry Christmas I Miss You dari Alex Crichton. Ini request dari Haikal Maulana. Oke, aku puterin juga. Kayaknya kalau Merry Christmas I Miss You ini lagu yang tiap hari aku dengerin juga ya, karena emang enak banget woy. Setuju gak? Dan yang berikutnya masih ada lagi. Ini dari Resti, kata pengen Cardigan dari Taylor Swift. Oke, lagu yang vibes itu kayak feminim gitu. Kalau denger lagu Taylor Swift itu kayak gitu gak sih? Dan last nih dari Aurel, pengen 2001 Andrian Khalif. Yuk kita dengerin lagu yang pertama, Dandelions dari Ruth B.

90.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Yang sama udah gak kerasa udah jam 20.46 nih, artinya Sus Speakers berpamitan dari ruang dengar kamu ya. Thank you so much yang udah request dari Instagram, Facebook ataupun dari platform manapun ya. Dan I'm so sorry kalau selama mengudara Sus Speakers ada salah-salah kata. Dan ini dia Merry Christmas I Miss You, lagu favorit aku, lagu orang yang paling aku suka, lagu dari orang-orang favorit aku juga, mereka tuh pada ngefavoritin lagu ini gitu loh. Mungkin kamu juga ada yang sama ya, boleh request juga nih di next program ya. Dan aku kayaknya gak mau ganggu kamu buat dengerin lagu ini, karena literally ini lagu number one aku di bulan ini kayaknya. Ya kita dengerin aja ini, Merry Christmas I Miss You, and then aku speak up. Bye bye.

Në 94.5 FM së këmi ishtë number one hits music station. Lisa langsung di sepan tiga siliwangi kota Sukabumi. Halo insan muda, selamat malam. Dan bertemu kembali bareng Haida dan bakal temen kamu selama 3 jam ke depan di acara Todis Total Distortion. Yang pastinya di sini insan muda, Haida bakal menemani kamu di hari Senin yang ceria ini insan muda ya. Di yang mana di awal bulan, di hari Senin, di pertanggal 10 bulan 8 2026, Haida bakal temen kamu selama 3 jam ke depan insan muda. Seperti biasa di acara Tordis, kamu bisa banget request lagu favorit kamu dengan lagu bergenre cadas. Dan bukan hanya itu aja, di sini Haider balas informasi terupdate juga tentang skena musik cadas nih insan muda. Jadi mungkin buat kamu yang mau request juga, caranya gampang banget, langsung aja Haider tungguin di Facebook NBS FM, di Instastory Instagram, atau juga join langsung di live TikTok NBS FM Sukabumi. Dan sebelum kita masuk ke sesi request dan juga sesi membahas tentang skena musik cadas, di sini Haidar punya opening song dulu nih. Kali ini ada Evika dengan lagu berjudul Kingdom of Heaven. So dia free punya untuk kamu.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Yo, Insan Muda, buat kamu yang favorit dengan lagu-lagu cadas seperti death metal, black metal, hard rock, ataupun juga pop-punk, bisa banget request di Todis Total Distortion dari jam 9 malam sampai di jam 12 malamnya di setiap Senin malam, dan hanya ada di NBS Radio.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, ini tuh Fuentry Empress FM, Screamies number one hits music station. Yang sama udah masih bareng Haidar yang temen kamu di Kerato di Total Distortion. Dan sementara waktu sudah menunjukkan di jam 9.45 menit nih yang sama udah ya. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke sesi request di sini, Haidar bakal ada yang bakal kita bahas di malam kali ini. Yang pastinya tentang sekarang musik cadas nih yang sama muda. Yang dimana kali ini ada band yang berhasil merilis album terbarunya yang sama muda, yaitu Hadra Ramaut yang sama muda, yang dimana menghadirkan perpaduan atmosfer doom metal yang meditatif dengan juga sentuhan instrumental yang unik nih. Uniknya tuh dari tradisional Sunda nih yang sama muda. Jadi gini ya, di album debutnya yang bertajuk Siklus Sangkala, sentuhan tradisional itu diterapkan lewat penggunaan alat musik gesek khas Sunda. Wow, keren gak tuh? Khas Sunda Jawa Barat bernama Tarawangsa, yang menghasilkan lanskap musikal yang gelap, kontemplatif, dan juga serat nuansa spiritual. Nah, Tarawangsa ini sama deh mengatakan bahwa alam tidak pernah benar-benar hidup ataupun mati. Ia hanya berganti wujud dalam siklus yang kejam dan juga suci. Hadra Ramaut ini juga yang sama dia memberikan tubuh pada kegelapan itu, sementara Tarawangsa memberikan roh. Dan ketika kedua berbunyi bersamaan, yang terdengar bukan sekedar musik aja, melainkan juga suara bumi yang sedang mengenang kelahirannya sendiri sambil menggali liang kuburnya. Yang dimana itu kayak filosofi dalam lagu tersebut, dalam album tersebut. Nah, sebagian orang juga menyematkan istilah musik parayu bumi untuk Tarawangsa nih yang sama muda. Nah, saat getar memberikan kehidupan dan juga frekuensi dan membangun gerakan, Tarawangsa menyatukan keduanya melalui bunyi yang menyembunyikan makna. Nah, pada mungkin yang sama muda pada mulanya ya, alunan musik dari Tarawangsa ini memang kayak terdengar reflektif yang sama muda. Pola itu menghantarkan bunyi pada frekuensi yang stabil sehingga dapat menstimulus aliran saraf tubuh untuk membuka cakar spiritual. Waduh, gimana nih yang sama muda, kayaknya penasaran gak sih sama lagu itu emang yang kayak gimana sih? Soalnya ada alunan-alunan musik yang dimana itu ada kaitan sama Sunda yang sama muda, Tarawangsa. Soalnya langsung aja, di sini Haidar punya 4 track yang sama muda dari band Hadra Maut ini. Dan di sini ada Pitus Petaka, Kiamat, Ragnarok, dan juga Nirbalas. Dan Haidar bakal mulai dari Pitus Petaka dulu kali ya. Saya dia lagi untuk kamu.

Okay, yang sama masih bareng Haidar yang temen kamu di acara Todis Total Distortion. Dan itu dia lagu dari Hadramaut. Dan Haidar tadi memutarkan 4 track dari album terbarunya yang sama udah ada. Yang pertama tuh Ritus Petaka, Kiamat, Nirbalas, dan juga Ragnarok. Tapi yang paling sangat mencuri perhatian kalau menurut dari Haidar pribadi yang sama udah Ragnarok sih. Karena emang gimana ya, kerasa banget tuh lagunya tuh emang terisi dari alat musik Sunda dengan samudra, dimana tadi tuh ada alat musik tradisional yang dimana dari Sunda atau dari tanah Jawa Barat, yaitu Tarawangsa yang samudra. Dan sebetulnya Insan Muda, album terbarunya tuh ada 8 lagu Insan Muda. Ada Dentuman, Ritus Petaka, Ragnarok, Kiamat, Nirbalas, Air, juga ada Berdentum, dan juga 105 atau 105. Ini mana Haidar hanya menggunakan 4 track aja Insan Muda ya. Jadi bisa banget nih mungkin buat kamu nanti di next kesempatan bisa request lagu favoritnya nih. Oke, udah langsung aja mungkin kita masuk ke seksi request Insan Muda. Kan di sini udah ada beberapa yang request lagu favoritnya dari live TikTok juga ya. Di sini tadi ada yang request lagu dari Bang Gons yang pengen diputar lagu To The Grief, dari To The Grief yang judulnya tuh Nail Mary. Dari nextnya tadi tuh ada dari Bang Yorle ya, The Day We Left Earth yang judulnya tuh Afterlife. Oke, udah aman banget. Dan juga di nextnya ada Pas Ben yang judulnya tuh Jengah. Tadi itu dari siapa ya? Dari Bang Dede Febriana. Okay, aman. Dan nextnya juga ada requestan lagu System of Down yang Toxicity dari Bang Faisal ya. Kalau salah dari Bang Faisal. Okay, aman. Dan di selanjutnya juga tadi ada lagu dari Meizu yang request lagu Strangers, dan Hedo bakal pilih yang Pelakar. Dan di nextnya ada 510 featuring Viera yang Esa Xpri. Oke, kalau begitu berarti sini udah ada 5 track yang sama udah soalnya dia lagunya untuk menemani kamu di malam harinya. Dan tapi buat kamu yang belum request dan juga belum terputarkan, tenang aja, lagi dalam masih teman kamu sampai jam 12 malamnya.

Oke, sama dengan masih bareng Haidar dan masih teman kamu dari cerita tadi Total Distortion yang sementara waktu menunjukkan di jam 10 lebih 51 menit. Masih panjang banget kebersamaan kita sampai di jam 12 malam. Jadi ada sekitaran 1 jam lebih nih Insta Muda. Dan Insta Muda, mungkin buat kamu yang ngikutin lagu-lagu pop Indonesia, pasti kamu salpok dengan Nona yang dimana itu ngebahas tentang angkot nih Insta Muda ya. Tapi kali ini juga ada band yang dimana band rock ya dari Indonesia nih Insan Muda, yang dimana ini tuh ngebahas Mi Yamin. Jadi gini Insan Muda ya, Mantra Dara yang dimana merilis berjudul single Yamin Insan Muda berbahasa Indonesia dengan makna multi tafsir. Jadi gini, nah, menuai respon positif lewat single Abyss yang dirilis pada tahun lalu, Mantra Dara kembali melanjutkan perjalanan musik mereka dengan memperkenalkan karya terbaru berjudul Yamin. Nah, lagu ini menjadi penanda baru bagi grup tersebut karena untuk pertama kalinya mereka lebih banyak menggunakan lirik bahasa Indonesia. Karena biasanya di lagu sebelumnya Insan Muda, dia tuh lebih kayak memakai lagu barat gitu kan. Bukan lagu bahasa barat, maksudnya kayak Inggris gitu kan. Nah, tapi kali ini tuh dia membawakan dengan bahasa Indonesia. Dan lebih menariknya, Yamin pada awalnya proses pembuatan itu sama sekali nggak berkaitan dengan makanan. Namun setelah para personil merasa tema awal lagu ini tuh kayak kurang mewakili apa yang ingin mereka sampaikan, mereka memutuskan mengubah arah ceritanya dengan mengambil inspirasi dari salah satu hidangan favorit bersama, yaitu Mi Yamin Insan Muda yang memiliki perpaduan rasa manis dan juga pedas. Nah, meskipun mengusung nama sebuah makanan, lirik Yamin sengaja dibuat terbuka untuk berbagai penafsiran Insan Muda. Jadi enggak apa ya, lagu itu emang enggak mencolok dengan ya udah lagu itu tentang Yamin, bukan Insan Muda. Tergantung kamu menafsirkannya apa atau mengartikannya apa. Karena emang sebagian kisah sederhana, tetapi juga bisa melihatnya sebagai cerita tentang hubungan asmara hingga mungkin perselingkuhan juga. Nah, yang dimana juga ada sedikit ucapan dari Ijes Insan Muda ya. Maksudnya awalnya sederhana, kami bikin semacam kayak Theater of Mind. Ceritanya ada 4 anak perempuan yang masih kelas 1 SMA dan semuanya suka Mi Yamin. Suatu hari mereka mau ke kantin buat beli Mi Yamin, tapi malah ketemu kakak-kakak kelas yang nyebelin, yang suka geng-gengan kayak dan juga nyolot. Perebutan Mi Yamin deh, ucap dari IJ Insan Muda sang apa ya, mungkin dari salah satu Giana Putri yang menambahkan makna lagu tersebut juga berkembang seiring proses kreatif yang dijalani. Dan lagu Yamin ini tuh ditulis oleh Faisal Trian bersama IJ dan juga Advedis Matir. Selain menjadi lagu terbaru karya mereka Insan Muda, ini juga membuka babak baru perjalanan Mantra Dara. Di masa depan, grup tersebut berencana lebih banyak menghadirkan lagu dengan lirik yang berbahasa Indonesia, termasuk dalam EV yang telah mereka siapkan nih Insan Muda. Yamin dipastikan akan menjadi salah satu track dalam rilisan tersebut. Dan oke, langsung aja, ini dia lagu untuk kamu, Yamin dari Mantra Dara.

Oke, ini itu poin terakhir episode FM Screamish number 1 His Music Station. Yang sama udah ngerasa banget ya, udah di jam 11 lebih 49 menit lagi aja. Yang benar udah waktunya Haidar pamit berarti ya. So thank you buat semuanya udah stay tune dimanapun, di rumah, di perjalanan, ataupun mungkin juga yang sedang bekerja di malam harinya. So juga mohon maaf yang sama udah salah kata selama Haidar mengundara ya. Terima kasih begitu, kesini Haidar bertugas pamit, tunggu di next time.

Di hari Selasa 11 Agustus tahun 2026 ini, kontak Islami Insider kembali kisahkan salah satu kutipan dari salah satu ayat suci Al-Quran. Masih ada hubungannya dengan pembahasan di hari lalu. Semoga seperti kemarin kita telah sebutkan bersama bahwa Allah Ta'ala, boleh enggak kita menyebutnya dengan bahasa yang lain? Ya, apa yang dimaksud dengan menyebutnya dengan bahasa lain? Kalau kita ngomong Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu cenderung lebih objektif. Iya, yeah. Itu kelihatannya tampak lebih Islami. Lebih Islami ya, kalau kita ngomong Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Atau orang mengatakan Allahu Ajab Ajala. Atau orang mengatakan Allah Ta'ala saja. Itu khas. Ya, khas. Ciri khas bagi seorang muslim. Tapi kalau kita ganti dengan Tuhan, itu umum ya. Heh? Kata Allah yang lebih spesialisasi, atau kata orang mengatakan Allah Al-Jalla, mungkin orang muslim saja ya. Orang mengatakan Allahu Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Al-Jalla, Allahu Ta'ala. Nah, itu lebih spesialisasi menurut pandangan banyak kalangan umat Islam saja. Sementara kata Tuhan itu umum ya. Setiap manusia yang punya keyakinan terhadap Tuhan, punya kepercayaan, ia mengatakan Tuhan. Orang Jawa menyebutnya Gusti Allah, Pangeran. Aya deui pangeran anu wajib diibadahan angin Allah. Itu bahasa Sunda. Pangeran ya, bahasa Sunda pangeran. Jawa Gusti Allah. Terus ada lagi Hyang Widi. Hyang Widi ya, Hyang, Hyang. Itu lebih klasifikasi. Ya ya. Ada spesialisasi, ada klasifikasi. Hyang Widi klasifikasi. Ya. Nah, terus ada nama-nama yang lain. Tapi maksudnya sama enggak? Sama maksudnya. Pengalamatannya sama enggak? Alamatnya sama enggak? Ya enggak lah. Orang berkata begitu. Enggak dong. Alamatnya enggak sama. Saya punya kawan. Orangnya itu-itu juga. Namanya banyak. Banyak namanya. Namanya banyak, banyak nama samaran. Dan nama itu diberikan entah ia yang menyebutnya

sendiri entah. Kawan saya tiap daerah, tiap komunitas namanya beda-beda. Misalnya di kampung, sejak kecil dia dilahirkan, namanya misalnya apa ya, padahal namanya itu juga cuman disingkat-singkat. Dulu saya punya seorang teman namanya panjang, Omat Rahmat Setiawan. Di teman-teman komunitas namanya dia Orse, singkatan ya. Di lain tempat dia Ivan, di lain tempat Mamat, di lain tempat Rahmat. Banyak. Satu orang punya nama banyak. Di beberapa tempat dia beda nama. Jadi kalau datang ke kampungnya, Bapak tahu namanya ini enggak? Omat Rahmat Setiawan. Karena di kampung namanya Mamat, enggak tahu. Enggak tahu ya, ada juga Mamat di sini. Atau jadi Mamai. Ya, atau jadi apa aja sebutan yang namanya agak disamarkan. Apalagi sejak bayi. Karena orang tuanya geget gitu, hingga namanya diganti. Ya, diganti. Bisa 4-3 nama. Orang-orangnya itu juga enggak? Sama ya, itu juga. Cuman beda penyebutan. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, nama aslinya siapa? Abu Kuhaifah. Abu Kuhaifah. Namanya jadi ganti jadi Abu Bakar. Kenapa jadi Abu Bakar As-Siddiq? Abu itu bapak, Bakar itu Abu diambil dari kalimat Abun artinya bapak, Bakar diambil dari kalimat Bikrun artinya perawan. Lantaran ia punya seorang anak gadis bernama Aisyah, anak perawan, oh bapaknya perawan. Jadi karena dia punya anak perempuan yang bernama Aisyah, disebut Abu Bakar As-Siddiq. Artinya benar. Benar di mana? Benar ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Ganti nama. Nabi SAW namanya banyak. Ada Muhammad bin Abdullah, ada Ahmad, ada Al-Mustafa, ada Al-Ummi, macam-macam. Iya enggak? Tuhan, nah kita nyebutnya apa ya? Allah Ta'ala, Allah Jawa-Jawa, spesialisasi buat umat Islam saja. Ya enggak? Tuhan mungkin bisa dipakai oleh semua kalangan nyebut Tuhan. Ya enggak? Tapi kita Tuhan sendiri berasal dari bahasa Sanskerta. Itu artinya kepala. Han artinya dewa. Jadi disebut kepala dewa. Ketua ya. Kepalanya para dewa. Beda. Tiap keyakinan, tiap agama, tiap kepercayaan, ia akan memiliki sebutan kepada Tuhannya dengan nama yang berbeda. Nah, cuman Tuhan yang sesungguhnya itu siapa? Siapa coba? Allah. Tuhan yang sesungguhnya. Iya, Allah itu kan nama.

0: Allah itu nama Tuhan buat umat Islam, disebut namanya adalah Allah. Allah itu asma. Ayo kalian pikir, siapa Tuhan yang sebenarnya? Karena itu cuma nama. Yang wiri apa itu? Banyak ya. Yang wiri, yang di atas. Siapa yang di atas? Saya ada sedikit perjanjian pekerjaan, tapi tidak tercatat, tidak tertulis. Orang saya, teman saya itu, klien saya orang Katolik ya, Katolik. Dia berkata begini, tidak usah apa, tidak usah ditulis, tidak usah dicatat. Kita sama-sama percayakan saja kepada yang di atas. Saya tidak ngerti. Kita percayakan aja kepada yang di atas. Saya tanya lagi, maksudnya yang di atas itu siapa? Yang di atas itu siapa? Pasalnya yang di atas itu satu kali ya. Ketika tanya-tanya, maksudnya apa yang di atas itu siapa? Ya Tuhan lah. Oh, ya kira yang di atas. Suatu hari saya lagi diskusi dengan orang kampung di Pasar Ronda, ngomong-ngomong tentang kesenjangan sosial yang setiap saatnya marak terjadi di negeri ini. Terjadi kesenjangan sosial ya. Lalu ada orang yang ngomong begini, iya sih orang-orang yang di atas sana, orang-orang yang di atas sana itu siapa? Oh, maksud dia itu para pejabat atau dalam satu perusahaan. Itu kan ada susunannya, dari mulai kepala, direktur, staf sampai karyawan bawahan. Kata karyawan bawahan itu yang orang nanti apa sih namanya? Apa sih? Yang di atas. Yang di atas. Iya. Yang di atas gimana maksudnya? Oh, ada yang mengatakan yang di atas itu adalah para pejabat. Ada yang beranggapan yang di atas itu adalah Tuhan. Emang Tuhan ada di atas? Itu yang di atas. Yang di atas itu petunjuknya yang di atas sana. Yang di atas lalu petunjuknya itu menunjukkan ke arah langit. Oh, berarti Tuhan ada di langit ya. Benarkah Tuhan ada di langit? Benar, Tuhan itu ada di langit. Cuman pertanyaan, langit yang mana? Iya enggak? Ada di langit. Ada ayat yang menyebutkan Allahu ladzi khalaqa samawati wal ardh sumastawa ilas sama'i sumastawa alal arsy ya sumastawa alal arsy. Aras, Allah itu ada di aras. Benarkah? Benar, Allah itu ada di aras. Tapi yang dimaksud aras-aras yang mana? Apa aras yang ada di langit ketujuh? Apa aras ada yang langit di mana ya? Kalian pikir deh baik-baik. Kalau itu adalah bahasa-bahasa ungkapan. Balik lagi ya dengan pertanyaan tadi, bahwa artinya penyebutan nama ya yang berbeda kepada khalaqas samawati wal arma baina huma. Coba kalian ingat baik-baik, tadi saya ambil contoh ada seseorang yang punya nama banyak. Di tempat lahirnya namanya ini, di tempat yang lain namanya itu beda namanya. Membingungkan orang kalau dia lagi dicarinya. Nama asli di KTP, di kartu penduduk ini, tapi nama itu tidak pernah dikenal sedikit pun. Nama yang ada di KTP itu tidak pernah disebut orang, tidak pernah dikenal. Yang lebih dikenal itu disebut oleh orang-orang banyak aja. Nama aslinya di dalam KTP tidak ada yang tahu. Nama asli di dalam ijazah sekolahnya tidak ada yang tahu. Kecuali nama-nama orang-orang tertentu saja ya. Tidak terkenal, yang terkenal nama sebutan gitu aja. Iya enggak? Lantas bagaimana tadi saat kita bicara, saya ngomong apa ya, Allah Ta'ala aja ya, lebih khas dengan umat Islam. Umat Hindu, umat Buddha gak pernah mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang Katolik, orang Kristiani gak pernah juga mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hindu Buddha juga sama, nggak pernah mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala atau wajah-wajah. Iya kan? Nggak. Umat Islam saja yang mengatakan Allah Taala. Kalau kita ngomong Tuhan, semua orang juga bisa mengatakan itu. Umat Islam suka ya. Pertanyaannya boleh apa enggak gitu? Umat Islam juga suka mengatakan Tuhan. Saya juga sering kali menyebut nama Tuhan. Umat Nasrani juga sama nyebutnya Tuhan. Hindu Buddha juga sama nyebutnya Tuhan ya. Itu lebih umum ya. Lebih banyak dipakai oleh semua kalangan dan agama. Begitu. Nah, perlu kalian ketahui ya. Kalau saja kalau nama orang nah ya sama ya, satu orang punya nama banyak, orangnya itu juga ya. Nah kalau kita bicara tentang Tuhan, apa satu nama, oh kalau Allah tuh begini, lihat kalian guys. Ya beda-beda enggak, apa satu nama satu Tuhan. Menurut kalian gimana? Apa satu nama, satu Tuhan? Umat Islam namanya Tuhannya punya nama Allah. Umat yang lain punya Tuhan namanya beda, apa begitu? Menurut kalian gimana coba? Pikir deh baik-baik ya. Ya kalian ingat baik-baik. Apalagi kalau kalian temukan ada ayat-ayat arbaban min dunillah. Ya. Yeah. Ada rubus samawati wal ar, ada arbaban min dunillah. Ada arbab itu bentuk jamak dari kata rabun. Rabun itu satu pangeran. Arbab banyak pangeran. Benar enggak kata rabun itu diartikan Tuhan? Ya Rabbi, Rabbi gfirli, warhamni, wajburni, warpa'ni, wahdini, ya kan? Wa'fu'anni, coba kalian baca, Rabbi gfirli, ya Allah ampunkan diriku. Rabbi gfirli, warhamni, dan seterusnya. itu kalau saya ngajarin anak-anak sholat suka gitu. Rabbi ya Allah, Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdirun. Rabbi alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak ya kata Rabbi atau kata Rabbun dipakai orang. Apa artinya Rabbi? Rabbi diambil dari kalimat Rabbaba. Ya, Rabbi itu bisa diartikan pelindung. Rabbi itu bisa diartikan pembimbing. Rabbi itu bisa diartikan pengatur. Itu Rabbi, Rabbil Alamin, yang mengurus, yang mengatur Al-Alamin, semesta alam. Rabbi itu yang mengatur, yang mengurus semesta alam. Rabbi ya Allahumma, ya Allah. Allahumma ri, Allahumma inni a'udzubika. Ya enggak, Allahumma. Tulisan Allahumma itu Allah bukan alif, lam, ha. Termasuk dari serangkaian asma'ul husna. Artinya apa Allah? Kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada artinya. Yang Maha Pengasih, yang Maha yang Al-Latif, yang lembut. Al-Qoharu, yang pemaksa. Al-Mutakabbiru, itu masing-masing punya arti. Al-Muhaimin, itu masih ingat saya. Kalau kamu kepengen cerdas, kepengen pintar, baca Al-Muhaimin 500 kali usai sholat. Baca terus Al-Muhaimin 500 kali usai sholat sampai bibir saya doer ya. Tapi saya tidak pernah menghafal. Ya enggak? Karena itu begitu. Sebenarnya edisi pagi ini agak sedikit keluar ya dengan tema yang kemarin hari kita sebut, yang hubungannya dengan bulan Sofar ya, bulan yang penuh penyakit. Kalau Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Sofar, bulan diturunkannya penyakit. Kalau diturunkannya rezeki, bulan apa? Ya, belum ketemu keterangan dari Quran atau hadis. Kalau diturunkannya rezeki, bulan apa? Kalau saya tahu deh, kalau penyakit diturunkannya bulan Sofar, kalau Al-Quran diturunkannya bulan Ramadan. Itu kan menurut orang-orang ya. Nah, balik lagi nanti kita hubungkan. Tapi hari ini kita aja sedikit bicara soal Tuhan dulu. Apa bungkus gak? Kalau ada arbaban mendunilah. Ya, selain dari Allah ada arbab-arbab selain Allah, ada robi-robi selain daripada Allah. Kalau Allah itu artinya apa? Balik lagi ya, tadi ada kan Asmaul Husna, kalau yang lain ada artinya, tapi kalau Allah itu tidak ada artinya ya. Ada artinya enggak? Saya juga belum temukan. Allah ya Allah saja, tidak bisa diterjemahkan personal name. Kalau Ar-Rahman, oh sifatnya, sifat Allah itu adalah Ar-Rahman. Sifat Allah itu adalah Ar-Rahim. Sifat Allah itu adalah Al-Mutakabir. Oh, itu sifat, bukan nama. Kalau Allah itu adalah asli ya, namanya. Apa iya enggak? Allah itu punya banyak nama.
1: Iya lah,
0: kan namanya banyak. Walillahi asma'ul husna, dan hanya milik Allah lah asma'ul husna, nama-nama yang indah. Para ulama ahlu sunnah berpendapat Allah itu punya nama 99 nama. Kalian tengok ke? Kalau di rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, ada rumah sakit Asyifa ya, yang agak-agak islami itu. Ada rumah sakit Asyifa yang agak-agak islami, begitu. Banyak tulisan Arab ya, ada Asmaul Husna, nama-namanya itu ada agak-agak islami. Terus rumah sakit pemerintah juga sama ya, tulisan Bismillahirrahmanirrahim terpang-pang di mana-mana. Asmaul Husna dijejarkan di mana-mana. Tapi saya kalau di rumah sakit Primaya, Kartika, Hermina, kan sering kali berobat, nggak ada itu. Coba kalian lihat deh. Artinya di rumah sakit Hermina ya, atau juga Primaya, saya sering berobat ke situ. Itu terpang, tidak pernah kalian temukan, tidak terpang-pang. Asmaul Husna itu slogan-slogan yang berbahasa Arab, berbentuk doa, bismillah, assalamualaikum dengan bahasa Arab, enggak ada. Coba aja, enggak ada. Kalau di rumah sakit pemerintah, di rumah sakit bunut tuh kalian lihat ada. Ya, apalagi di rumah sakit Asyifa. Tuh, nama-nama juga sama. Tokoh-tokoh Islam ya. Begitu sama dia. Coba kalian lihat. Asmaul Husna ditulis di sekolah SD. Sekolah ya. Sekolah dasar. Tulisan Asmaul Husna itu ditulis di dinding-dinding. Di jalanan raya. Kalian coba lihat di jalan raya itu. Di rambu-rambu lalu lintas. Ditulis Asmaul Husna. Ditulis ya, dan orang membaca. Ya, lihat, bagus ya, pasti baguslah, menambah keindahan dan suasana yang agak-agak islami begitu. Ya enggak. terus itu orang kaum muslimin para ulama sepakat dan sependapat kalau itu nama, berarti Allah itu punya nama cukup banyak. Saya tanyakan, Allah itu nama apa bukan? Allah itu termasuk Asmaul Husna bukan? Ya sih, Allahu Jalla Jalaluhu. Allah itu nama apa bukan? Tapi kan orang kalau berpikir begini, la maujuda, ya kan? La maujuda illallah. Tidak ada maujud kehidupan kecuali Allah. La hukma illallah. La ma'buda illallah. La ma'buda illallah. Tidak ada yang wajib diibadahi kecuali Allah. La maqsuda illallah. La hukma illallah. Ya. Itu siapa sih yang buat? Ya enggak? Coba kalian tengok lagi deh. Allah itu wujud atau nama? Tadi kan walillahil asmaul husna, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah. Maka hendaklah kalian berdoa dengan nama-nama itu. Berdoa, baca Ar-Rahman, baca Ar-Rahim, baca Al-Mutakabir, baca Al-Latif, supaya kalian mendapat keberuntungan dari bacaan-bacaan itu. Anjurannya kan begitu. Iya kan? Jadi Allah itu punya nama 99. Wah, katanya Allah itu sendiri sebuah nama. Coba kalian tulis Alif Lam Lam Ha Allahu. Tuh di Sukabumi ada di Toserba Selamat ya, di Toserba Selamat ada huruf Allah yang dibuat tinggi dan besar, dari kejauhan juga kelihatan itu lapad Allah ditulis tinggi-tinggi, besar lagi kalau malam hari bersinar-sinar karena pakai lampu. Lapad Allah ya, besar banget itu. Itu apa? Tulisan bukan itu? Nama ya, tulisan Allah. Ya kan, dibuat oleh manusia. Dibuat entah tadi dari plastik, entah dari logam, yang jelas dari bahan-bahan sintetis atau bahan apa aja deh. Dibuat dan didesain, kalimatnya juga tergantung bagaimana menurut seninya manusia, teknisnya manusia. Pada Allah. Kepada dialah kita harus beribadah, dan kepada dialah kita harus berdoa. Kepada Allah yang mana ya? Apa Allah yang ditulis gede-gede itu? Itu kan monumen ya. Monumen kalimat Allah. Asma ya. Dah. Kok

0: Asma.
1: Allah itu adalah nama yang dibuat oleh manusia, Allahu nama. Tapi tidak punya arti. Artinya ya Allah itu. Mirip personal name ya. Kalau yang lain ada nama, ada artinya. Ada lainnya. Ada artinya ya. Tadi saya sebut ya Allah. Tapi Allah itu sendiri tidak ada artinya. Ya Allah saja begitu. Karena tadi kan saya sebut ya, semua manusia berkeyakinan kepada Tuhan. Apa sih tiap orang Tuhannya beda-beda? Lantaran beda nama, berarti beda Tuhan. Apa begitu? Apa satu Tuhan banyak nama? Satu Tuhan banyak nama, atau satu nama satu Tuhan? Menurut kalian gimana? Saya balik lagi ya. Apakah satu Tuhan banyak nama, atau satu nama satu Tuhan? Ingat, satu nama satu Tuhan kah, atau satu Tuhan banyak nama? Apa begini? Semuanya sama, manusia mana saja, agama mana saja, keyakinan mana saja, Tuhannya satu aja, itu aja. Apa begitu? Ya enggak lah, beda dong. Tuhan umat Islam dengan Tuhan umat orang Hindu dan Buddha tidak sama. Beda, tidak samanya di mana? Bedanya di mana? Iya beda, agama juga beda. Loh, kok begitu? Apa begitu? Pikir aja banyak nama atau satu nama untuk satu Tuhan. Kalau di umat Islam, iya. Kan Tuhannya satu, namanya banyak. Asma'ul Husna kan 99, kan asma kalian tadi bilang, nama itu. Benarkah asma itu artinya nama? Nama-nama Tuhan itu apa sifat? Tapi kan kalau dipercaya beda asma atau sifat ya. Asma itu nama, sifat ya sifat. Beda tuh. Ya kalian pikir baik-baik. Ya, Tuhan yang paling punya nama banyak umat Islam. Umat Islam punya Tuhannya namanya banyak. Kalau selain umat Islam, namanya ya satu aja. Namanya satu aja. Atau apa aja. Umat Islam namanya banyak. Banyak. 99 nama. Tapi Tuhannya satu, yaitu adalah Allah. Lah, Allah sendiri sebuah nama gimana sih? Ya. Sama tampaknya kita harus henti ya. Sudah beberapa menit kita melewati jam 6 pagi. Baik, insyaallah terima kasih kalian telah bergabung di 92,3 BSFM. Kalian telah simak Kontak Islami. Kalian telah mendengarkannya. Kita lanjutkannya besok pagi ya. Nanti kita kaitkan. Pagi ini agak aneh kita bicara soal Tuhan dulu. Karena dari kemarin kan Tuhan itu begitu tega-teganya. Kok bulan Sofar menurunkan penyakit sih? Bikin susah orang ya. Banget bikin susah orang Tuhan ini. Tuhan ini sang pencipta kesusahan. Bayangkan. Orang diberikan penyakit sama Allah. Habis mobil, habis rumah. Penyakit tidak sembuh-sembuh. Emang murah berobat ke dokter itu? Mahal tahu. Ya. Mahal berobat itu. Untung kalau yang punya BPJS. Kalau yang tidak punya, semalam aja kayak nginep di hotel. Satu malam nginep di rumah sakit itu, rawat inap, itu mirip di hotel. Tarifnya 200 ribu, 300 ribu semalam. Bisa seperti itu. Ya enggak? Kayak nginep di hotel aja. Mobil, habis semuanya. Tinggal kolor-kolornya. Dijualin. Ya kan? Cuman untuk ingin sembuh. Bikin susah enggak Allah itu? Bikin miskin orang enggak? Iya lah. Ya kan? Tidak sedikit orang pengen sembuh jauh-jauh datang.

segala kekayaan udah ditumpahkan lantaran dia ingin sembuh. Tapi tidak sembuh-sembuh. Dasar teganya banget itu Tuhan. Dasar teganya banget itu Allah. Masa iya sih orang diberikan penyakit kayak gitu rupa? Oh bukan begitu dong, ini kan lagi diuji. Ini kan cobaan. Oke deh, sebentar ya. Jadi nambah lagi waktu. Sebentar, kumpulkan selamat dari dulu ya. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, ini itu Point Rembes FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, selamat pagi. Good morning insan muda. Waduh, gimana nih pagi hari kamunya insan muda? Apakah kamu udah bangun, udah siap-siap untuk menjalani aktivitas kamu? Dan di pagi hari kamu, Haidar bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan di acara Jogging Joget in the Morning. Ya pasti di sini Haidar bakal menemani kamu di pagi hari sampai jam 9 pagi nanti ini. Dan juga mungkin buat kamu yang masih di dalam kasur nih insan muda, yang belum bangun, ayo let's go, kita bangun insan muda. Kita mengawali pagi hari ini dengan sambutan yang ceria insan muda, karena mood hari ini tuh ditentukan dari hari paginya insan muda. Dan yang pasien di jogging insan muda ya, kamu jangan sampai ketinggalan, karena kita punya perkiraan cuaca untuk hari ini. Apakah hari ini bakal turun hujan? Apakah hari ini bakal panas atau bakal biasa aja insan muda? Ya mendung atau mungkin kayak panas enggak, hujan juga enggak gitu. Dan by the way, insan muda bukan hanya perkiraan cuaca aja, di sini kita bakal informasi ter up to date juga tentang berita internasional, nasional, bahkan juga olahraga nih insan muda. Karena nih ya insan muda ya, sekarang tuh lagi banyak banget berita di insan muda. Jadi biar kamu gak ketinggalan kalau lagi ngobrol sama teman-teman kamu, kayak lagi ngobrol hari ini lagi ramai ini loh, tapi kamu gak tahu nih insan muda ketinggalan infonya. Waduh, makanya gak sampai kayak gitu insan muda. Setelah terusin Best Radio sampai jam 9 paginya bareng Haidar. Dan kali ini Haidar punya opening song dulu, ada Katy Perry dengan lagu Virgil Run.

0: udah lihat thread yang lagi viral belum?
1: Huh? Yang ceritanya bikin kaget itu. Udah dong.
0: Gila sih, dari awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuma scroll,
1: mending dengerin langsung.
2: NBS Radio proudly present, Hah? Hearing All the Hype.
0: Kita bacain cerita paling gong dari Twitter, thread, dan cerita dari kamu.
1: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
0: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam.
2: Hah? Hearing All the Hype. Stay tuned.

Hey, sama dengan masih bareng lagi dari yang temen kamu di acara Jogging Joget in the Morning. Dan sementara waktu udah nunjukin di jam 6:56. Yang sama udah berarti udah mau masuk di jam 7 pagi ini. Yang sama udah gimana ya kamu? Udah pada berangkat, yang sama udah pada sarapan belum nih? Ya sebaiknya yang sama dewasa sebelum kamu mengawali aktivitas kamu di hari ini, sarapan dulu insan muda ya. Dan insan muda ya, seperti yang Aida janjikan di awal, Aida bakal kasih informasi terupdate tentang perkiraan cuaca untuk hari ini pertanggal 11 di bulan Agustus 2026, tepatnya di hari Selasa insan muda. Dan di sini insan muda ya, perkiraan cuacanya terlihat akan cerah insan muda ya. Dan ini dia lebih tepatnya dari jam 7 pagi insan muda. Nanti suhu akan diperkirakan di 22 derajat Celcius dengan udara yang hangat nih insan muda ya. Yang dimana cuaca pun juga diperkirakan bakal cerah hingga di jam 8 pagi pun masih cerah insan muda, yang meningkat lebih hangat di 24 derajat Celcius. Untuk jam 9 pagi insan muda kembali meningkat di 26 derajat Celcius dengan cuaca yang masih terlihat cerah insan muda. Untuk di jam 10 pagi meningkat kembali di 28 derajat Celcius. Untuk di jam 11 pun kembali meningkat di 29 derajat Celcius. Nah, namun untuk di jam 12 masih tetap sama nih insan muda, di derajatnya tuh di 29, yang dimana cuaca pun juga masih cerah insan muda. Dan untuk di jam 1 siang nih insan muda, di sini udah agak sedikit menurun ya, dari 29 jadi 28 kembali. Dan untuk di jam 2 siang menurun kembali di 27, dan untuk di jam 3 sore menurun kembali di 26 derajat Celcius. Ya karena mungkin ya udah sore insan muda, jadi udah enggak terlalu panas tuh. Dan untuk di jam 4 sorenya menurun di 24 derajat Celcius, dan di jam 5 ya pun menurun di 22 derajat Celcius. Yang dimana ini cukup lumayan dingin ternyata insan muda untuk perkiraan cuaca di malam harinya insan muda, yang dimana diperkirakan di 21 derajat Celcius di jam 6 malamnya nanti insan muda ya. Dan untuk di jam 7 malamnya nanti akan di 21 derajat Celcius, ini masih stay tetap sama hingga

di jam 8 malamnya nanti insan muda di 21 derajat Celcius. Dan tapi insan muda di sini tuh cerah berawan, ya nggak begitu kayak cerah tapi cerah. Gimana tuh? Jadi intinya cerah tapi berawan insan muda, jadi nggak hujan dan juga nggak begitu panas, walaupun juga suhu di 21 derajat Celcius ini menurut Haider sih dingin sih insan muda ya. Dan hingga di jam 9 malam tuh menurun di 20 derajat Celcius hingga di jam 11 malamnya nanti. Jadi gitu insan muda untuk perkembangan cuaca di hari ini pertanggal 11 Agustus 2026 di hari Selasa, diperkirakan akan cerah nih insan muda. Ya semoga aja bukan hari aja yang cerah insan muda ya, tapi mood kamu hari ini pun juga cerah insan muda, secerah hari ini gitu kan. Karena emang mood itu menentukan aktivitas kamu di saat kamu beraktivitas, mungkin yang bekerja, entah mungkin sekolah atau mungkin juga kuliah nih insan muda ya. Jaga mood kamu untuk melakukan aktivitas di hari ini. Dan apa sih biar Haider menjaga mood kamu biar selalu ceria, di sini Haider juga bakal putarkan lagu-lagu yang bikin kamu happy. Dan kali ini ada Shakira featuring Purna dengan lagu Bird, judul Die Die.